kete sisir nae je furmae tete pae. Jeta kita teta na vrna vena hi kotao kururut kavangaha vichar varyana java ekvar dhyotra pave sae balika tusada salamata nirankara pariyahata pertande pani dote utasake mutakaliti kapada hoi desa bunlaya hotoi pariyamata papa ke sanga odope na veke ranga Purni papi akarana he kaka karna likla jaho ape bija pehi kaho nanaka hukami avo jaho Tirata tapade adatana jeko pave tilka mana Sarnia maniamanakita pao antargata tirata manao Sabgatere me nahikoe vinkunkite paginahoe Swasta atabarni baramao, satasahan sadamana chao, kavana sovela vakata kavan, kavana tita kavana var, kavana saruti maho kavana jidho aakar, vena paya pandati je hove le parana, vakata na paya kadia, jilikan le karana, tita varna jogi jane ruta maho na koi, jagarata sirtiko saje ape jane soe, Kivkaraka kiv salahi kyavarni kivajana Nanaka akana sabakawake ikadu ikasyana Vada sae vadinae kita jaka hove Nanaka jeko apa jane age gana sohe Patala patala agas agas Orika orika patake vedika hinaka vata Sahasa tere kinkinte pa asule katata leka hoe ta lekiye leke hoe vinasa Nanak vada akiye ape jane ap salahi salahe iti sudna paya Nariya ate va pavahe samunda na janya hai samunda salsutan gira sati maladan Kiritu na hovani jeta samunu na visar hai Antana sifti kena na ant, antana karne tena na ant, antana vekarna suna na ant, antana jape kya mana manta, antana jape kita akar, antana jape parvar, antakarin ke te bilalahe, thake antana paye jahe, eho antana jane koe bahuta keya bahuta hoe, vata saya bucha thao, uche upara ucha nao, Evada ucha hove koe tis uche ka jane soe. Jevada ap jane ap ap nanaka nari karmi dat. Bahuta karam kiana jaye vada data tunat maye kete mange jurapar kete aganatni vichar. Kete kapti teve kar kete lele mukkar pahe kete a murk kahi kahe kete a duke book sermon. Evi tata tari tata pant kalasi pane hoe hora akna sake koe jeka kai ka akan pae o jane jitya mohe kai ape jane ape te ake sibi ke ke jisno bakse sifat sala nanak patsai patsao mula guna mula vapar mula vapariya mula bandar mula ave mula lachai mula pae mula samaye Amula dharma, mula dibana, mula tula murpavana, mula bhakshisha mula nishana, mula karma mula furmana. Amulo amula kya na jaye, aka akrehe levalaye, ake veda pakparana. Ake padekare vakyana, ake parame ake hinda, ake gopite govinda. Ake isara ake sir, ake kete kite put, ake tanava ake te, ake sunaman munjan sev. Kete ake akana paye, kete keke ut ut jahe, ete kite hor kare, ta akana sake keke. Je vad pave, te vad hoe, nanak jane sacha soe, cheko ake polvagara, talikia sirgavara gavar, sodar keha, sokar keha, jitbe sarup samale, vaje nada neka sanka, kete vavanahare, ga a kete rakari sukayana, kete kavanahare, gave tuno, punpani vesantara, gave raja taramaduare,
ਗਾਵੇ ਹੈ ਜਿਤਕ ਪਤਲਕ ਚਣ ਹੈ ਲਿਕ ਲਿਕ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟੇ ਤਵਿਤਿਆ ਚਰਨਾ ਲਏ ਗਾਵੇ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤ